0: Saya kau pilih orang aku pesa orang faham urkai mengai.
1: Oh, ni fufai. Masih, nah, sama.